0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Oke, Rere Prodona Bire, teman terbaik kamu. Masih menemani kamu semuanya dengan sepeda pagi ini, teman-teman Pro 2. Sarapan pagi merupakan kebiasaan makan yang dilakukan di pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Tak jarang, kita sering banget melewatkan karena mereka itu terburu-buru ya, atau merasa tidak lapar. Padahal sarapan pagi itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan memberi energi pada tubuh kita. Nah, jadi manfaat sarapan pagi pastinya memberi energi dan stamina, terus meningkatkan fungsi otak, memberi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, kesehatan jangka panjang juga, teman-teman Pro 2. Dan sarapan itu tidak harus mewah dan mahal. Makanan sederhana seperti nasi, telur, roti, dan susu itu sudah cukup. Untuk menjadi menu sarapan yang terpenting adalah cara diri kita membiasakan sarapan secara rutin setiap harinya. Dengan membangun kebiasaan sarapan pagi, kita dapat menjalani hari dengan penuh semangat dan lebih bertenaga.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
0: Yeah. Produe FM. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
5: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

perjalanan mereka nomor 70 Manabira Papua Tengah. Tonton Pro 2 di studio pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk sepeda. Tepat di pukul 10, Lesti akan menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan Pro

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Pro dan Nabira, teman terbaik kamu, sobat atau teman Pro 2 yang mau bergabung untuk request dan mau salam-salam boleh banget ya, 0984210113.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Pizza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
5: Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.
7: Produ FM.
8: Aku hema Gucci, aku hema Louis Vuitton.
9: Stay tuned on Produ FM,
6: teman terbaik kamu.
10: Baby, I got you.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Prodwell semuanya. Di studio pukul 11 tepat waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Lesti pamit teman-teman Prodwell ya. Terima kasih untuk kebersamaan kamu yang udah menemani Lesti mulai dari subuh tadi sampai saat ini. Kiranya teman-teman Prodwell selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa ya, masih menemani kamu dengan Prodwell Hitlist untuk segmen kedua bersama rekan saya nanti Ronaldo Simbiak. Saya Lesti pamit, sampai ketemu di besok siang. Bye-bye.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada gengs ya. Hai geng, selamat siang. Untuk kalian lagi monit Pro 2 FM Nabira, sorry, Ronald suara lagi begini. Ronald suara begini soalnya lagi flu dan batuk ya gengs ya. Aduh. Ya ini mungkin karena terlalu banyak aktivitas juga, jarang istirahat ya kan gengs ya. Jadi ya bisa tumbang deh kayak gini. Oke, okay. And seperti biasa kita lagi stay di Pro 2 Hitlist ya gengs ya. Sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. So, tetap stay tune, Ronald masih menemani kamu semua. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Santai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Produa FM.
6: Teman terbaik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: para saber.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store. Dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: tinggal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: We were good. We were gold. Kind of dream that can't be sold.
5: Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada gengs ya. Masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua yang kita masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Nah, Ronald mau update dulu informasi untuk kamu nih gengs, datang dari dunia olahraga ya, khususnya sepak bola, di mana Indonesia akan bertemu Vietnam dalam penyisihan grup ASEAN U19 Boys Championship 2026 hasil drawing. Pengundian turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, Mei 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden AFF Keith Samet.

0: Nah, diketahui juga teman-teman Pro2, PLT Ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga juga turut menampingi jalannya acara pengundian grup tersebut. Acara dibuka melalui penyerahan simbolis 1.300 bola kepada sekolah sepak bola di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia muda di daerah. Bobby Nasution mengaku bangga Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah AFF U19 2026. Ia juga menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan selama turnamen ini berlangsung di Sumatera Utara. Dan Bobby berharap ajang tersebut memberikan dampak positif bagi promosi daerah dan juga perkembangan olahraga nasional. Okay, and masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua di Santai Siang ya, gengs ya. Beragam informasi lagi masih akan hadirkan untuk menemani kamu ya di siang hari ini, tentunya di weekend kamu nih, hari Sabtu ya, gengs ya. Okay, masih stay mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, Santai Siang di Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
5: Wow. Widih, menang banyak nih.
4: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
5: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
4: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
6: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
7: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Akan senyuman

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan. Radio Republic of

0: produje Verve. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: The world is about change. That's what human beings don't understand. The future is rushing in.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Wih.
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
2: Nggak mau, mager.
1: Ayo.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

hanya satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati, kau cantik.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
5: Wow. Widih, menang banyak nih.
4: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
5: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
4: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
6: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo yo yo, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada gengs ya. Welcome in Indonesia Top 20 Nabire bareng Ronald nih gengs. Sudah ada 20 list lagu top chart yang udah Ronald siapkan untuk kamu teman-teman Pro 2 untuk edisi minggu ini 9 Mei 2026. Oke, langsung aja kita mulai di posisi ke-20 terlebih dahulu nih teman-teman Pro 2. Yang sayang banget nih harus turun di posisi ke-20 ya. Sebelumnya mencapai posisi pertama loh teman-teman Pro 2. Tapi ya menurut Ronald ini adalah salah satu lagu yang paling bertahan lama di chartnya kita nih teman-teman Pro 2. Lagu yang tahannya tuh udah sampai 19 minggu teman-teman. Oke, langsung aja ada Mahalini dengan Mencintaimu.

Oke, okay, tas setara dari Virgon, teman-teman Pro 2. Oke, okay, Ronald bakal recap dari posisi ke-19 dulu tadi nih yang udah kita dengarkan ya, gengs ya. Atau kita mulai lagi deh dari posisi ke-20 tadi dengan Mahalini mencintai. Terus di posisi ke-19 Laude dengan Sang Badut, Raim Laude ya. Dan juga di posisi ke-18 NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi ke-17 ada Lirik Kosmik dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Nanti. Di posisi ke-16 ada 1000 Kali dari Gia Indrawari. Di posisi ke-15 Sisi Potret dengan dari Enau ya, Enau featuring Ari Lesmana. Posisi ke-14 Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Posisi ke-13 Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja. Dan yang tadi baru kita dengar ada Virgon dengan Tak Setara. Oke, di posisi ke-11 ada Gusto dengan Menyesal.

Di posisi ke-10 minggu ini ada Marion Jola dengan Bebal. Oke, itu dia top 10-nya kita nih teman-teman Pro 2 ya, 10 besar ya. 20 besar. Yaitu 20 besarnya kita teman-teman Pro 2 sampai di posisi ke-10 besar. Kita move di posisi ke-9 minggu ini ada hari paling spesial dari Bersena Berstandi.

Okay, bukan lagi rumahmu, and kita move di posisi ke-6 minggu ini. Ada Anmes Kamaleng featuring Christian Bautista dan juga Raisa.

Okay, Rainbow dari Anmes Kamaleng featuring Christian Bautista featuring Raisa menempati posisi ke-6 minggu ini. Langsung aja di posisi ke-5, teman-teman Pro 2 ada Raisa dengan It's Okay Not to Be Okay.

Okay, It's Okay Not To Be Okay dari Raisa di posisi kelima, bertahan 12 minggu juga ya, cukup lama juga nih teman-teman Pro 2. Langsung aja di posisi berikutnya, di posisi keempat minggu ini ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Oke, udah masuk di tiga besar aja nih kita ya teman-teman Pro 2. Langsung aja di posisi kedua minggu ini ada Eat Gitaf lagi dengan Akan Ku Kenang.

Oke, akan ku kenang dari It Gitaf. Ya itu tadi 19 list lagu di Indonesia Top 20 Nabire nih teman-teman Pro 2 yang udah Ronald play untuk kamu. Especially thank you juga sebelum Ronald play posisi 1 di minggu ini. Especially thank you untuk It Gitaf Music, 420 Music. Ada It Gitaf Music lagi, Juni Record, Sony Music Philippines, Behave Music, Musika Studio, Universal Music, Dr. M, dan juga Hits Record. Langsung aja di posisi pertama minggu ini teman-teman Pro 2, lagu yang lagi hype banget juga di TikTok nih. Ada Bintang 5 dari Tenzi featuring James Z. By the way, lagu ini udah bertahan 16 minggu juga di chartnya kita ya teman-teman Pro 2. Oke, dan jangan kemana-mana karena kita masih akan stay juga di International Top 20 Nabire nantinya ya di jam 5 sampai nanti di jam 6 sore nih gengs.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo yo yo, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada, gengs ya. Welcome untuk internasional internasional top 20 Nabire barang Ronald nih, gengs, menemani kamu semua ya, teman-teman Pro 2. Oke, seperti biasa udah ada 20 list lagu internasional top 20 untuk kamu nih, teman-teman Pro 2. 20 list lagu utama chart kita di minggu ini bakal Ronald play untuk kamu. Oke, Rona bakal play lagu yang pertama. Ini lagu yang bertahan juga lama nih di chartnya kita ya, di International Top 20 selama 19 minggu. Ada Save the Day dari SZA.

Okay, celebration dari Les Seraphim di posisi ke-19 nih. Ini pendatang barunya kita di International Top 20 ya, gengs ya. Langsung aja di posisi ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan lagu yang kemarin menembus Billboard Hot 100 sama Billboard Hot 200 dan juga Billboard Global ya, teman-teman Pro 2 dengan Drop Dead.

Okay, ada siapa nih? Akmu dengan Joy Sorrow A Beautiful Heart ya, teman-teman Pro 2. Next ada Irene dengan Biggest Fans.

Oke, itu dia Irene dengan Biggest Fans ya. Tadi kita udah dengar juga Stray Kids dengan Stay, Sideways dari Zayn, dan juga Joy Soro A Beautiful Heart dari Akmu. Now we gonna hear I Know You're Hurting by Ray, teman-teman Pro 2 atau Ray.

Okay, teman-teman Pro 2, tadi kita udah dengar ada BTS dengan Swim, Rescued All dari Bruno Mars, dan juga Aperture right now on the playlist ya, dari Harry Styles. Dan sekarang kita ke posisi 9, ada Hearts to Hearts dengan Rude.

Okay, Rude dari Hearts to Hearts di posisi ke-9. Now on the list di number 8 ada, waduh, ini turun jauh banget nih, 7 turun 7 nih ya, turun maksudnya gimana, Rona? Turun 7 peringkat gitu, astaga. Ya, bertahan 10 minggu di chartnya kita nih, teman-teman Pro 2 ya. Bertahan 1, bukan, salah, sorry, 17 minggu ya. Lama juga nih, teman-teman Pro 2 ya, lagu ini nih, teman-teman, bertahan di chartnya kita nih. Oke, langsung aja ada Go dari Blackpink.

Work.

Ya dari Ziko Lilas atau Yoasobi Sakura ya, dengan duet nih teman-teman Pro 2 di posisi keempat minggu ini. Teman-teman, udah saatnya ya kita masuk di top 3 kita nih teman-teman Pro 2 di minggu ini. Next ada salah satu girl group yang mendunia banget nih teman-teman Pro 2 ya, yaitu yang kemarin baru aja masuk dalam nominasi juga untuk Grammy Awards untuk Best New Artist ya. Ada Cat's Eye dengan Gabriella.

Teman Pro 2 ya, di posisi kedua kita minggu ini ada Benson Boone dengan If You Still Love Me. Ya, tanpa terasa kita udah berada di penghujung segmen International Top 20 Nabire, dan rasanya untuk Ronald pamit ya gengs ya. Next, nanti Ronald bakal play untuk kamu di posisi pertama kita di minggu ini. Sebelum itu, specially thank you untuk label musik kita, ada Atlantic Records, ada Benson Records Lab, ada High B Labels, ada Coast Entertainment, ada Columbia, ATX Rising, YG Entertainment, ada SM Entertainment, Columbia, Atlantic Records, Big Hit, dan juga ada SM Entertainment, YG Entertainment, ada Mercury, ada Gavin, ada High B, GYP Entertainment, dan juga Walt Disney. Oke, langsung aja di posisi satu minggu ini ada I Just Mike dari Bruno Mars.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
4: 90.1 teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Suci di siaran malam hari ini teman Pro 2 ya. Edisi weekend hari Sabtu 9 Mei 2026. Tentunya di hari ini Suci masih temani kamu di segmen Suara Ceria teman Pro 2 ya. Sampai nanti temani kamu ya di jam 12 malam atau tepat ditutup siaran waktu Indonesia Timur tentunya teman Pro 2. Suci temani kamu di malam hari ini dengan berbagai rangkaian informasi dan juga musik ya. Buat kamu yang saat ini mungkin lagi siap-siap ya, mau malam mingguan atau mungkin cuma di rumah saja santai-santai untuk kumpul-kumpul bareng teman-teman atau mungkin bareng keluarga ya. Pokoknya Suci temani kalian semua di malam hari ini. Masih Suci temani kamu teman Pro 2 ya di malam ini dengan beberapa musik dan nantinya akan update informasi buat kamu. Dan nantinya juga teman Pro 2 ya di jam 7 malam akan ada podcast Football RRI ya. Podcast mengenai sepak bola ya, karena sedikit lagi kita kan akan menghadapi Piala Dunia ya teman Pro 2, nanti tepat di jam 7 malam waktu Indonesia Timur. So, stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

untuk Westlife 25 The Anniversary World Tour, di mana konser ini sendiri akan berlangsung di tanggal 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Rangkaian tour ini merupakan kelanjutan nih teman kedua dari perayaan 25 tahun Westlife yang memang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan Eropa. Dan Indonesia tetap menjadi salah satu pasar penggemar ya terbesar mereka di seluruh dunia. Dan konser ini sendiri untuk Indonesia ya teman kedua dipromotori oleh Vola GoPro dan Sonrai Team dengan tajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Untuk tiketnya sendiri teman kedua ya, karena mengingat ini konsernya kan masih tahun depan ya, tahun 2027, ini kayaknya bisa teman kedua nih buat kamu yang mau nonton untuk membeli tiketnya. Untuk presale sendiri teman kedua ya akan tersedia untuk promotor presale di hari Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei 2026 mulai pukul 10 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Kalau di timur berarti dari jam 12 siang ya teman kedua sudah bisa dibeli tiketnya. Dan untuk penjualan umumnya sendiri teman kedua ya dibuka pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat atau jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Dan untuk informasi lebih lanjutnya teman kedua ya, misalnya kayak kategorinya, terus juga lain sebagainya teman kedua ya, harganya juga bisa kamu cek langsung ya, sekalian mungkin mau dilihat harga-harganya ya, mungkin dari yang termurah sampai yang termahal, bisa langsung ke websitenya aja teman kedua ya, di www.westlifestadiumshowjkt.com teman kedua. Tentunya kalau konser begini kan banyak sekali ya pilihan kategori, mulai dari yang duduk sampai yang berdiri juga ada dengan berbagai varian harga.

Jadi buat kamu yang memang sudah menantikan sekali ya konser dari grup musik terkenal ini Taman Prodi 2, jangan lupa pasang alarm ya di tanggal 23 Mei 2026 untuk penjualan.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on.
4: Bring them out, bring them out.
3: Hey.
4: Bring them out, bring them out.
3: Yeah.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Stay tuned on Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: ProduFM.
4: Teman terbaik kamu, ProduFM.
5: ProduFM,
3: teman terbaik kamu.

0: Masih di RRI Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya Suci hadirkan ya RRI Bokas Football RRI Nabila.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Polkas, Football Podcast bersama RRI Nabire. Hai, selamat datang pastinya di Polkas Football Podcast RRI Nabire. Podcast sepak bola yang memang membahas terkait dengan perkembangan dunia football internasional bersama dengan komunitas dan juga pastinya bersama dengan pecinta sepak bola. Mari sekali lagi kita beri applause. Okay, so happy banget hari ini dan pada episode kali ini pastinya kita akan membahas tema yang memang sangat menarik, yaitu Bolkes Piala Dunia 2026 bersama saya Leslie Declerek yang nantinya akan menjadi host di hari ini. Dan juga sudah hadir nih di hari ini, yaitu pecinta sepak bola sekaligus fans dan juga jurnalis. Mari kita beri applause sekali lagi. Okay, sangat luar biasa banget. Leslie mau sapa dulu nih, bagi kakak berdua yang pecinta bola ya sekaligus fans dan juga jurnalis. Wow, kali ini baju kita kayaknya keren-keren banget ya.
1: Saya beda.
0: Oh beda ya, karena putih ya. Okay, gimana nih kabar kakak berdua hari ini?
1: Baik
2: juga.
0: Okay, baik ya. Nah kali ini kita akan membahas terkait dengan bola di tahun 2026. Dan mungkin Leslie mau bertanya nih, klub pertama yang bikin kakak berdua ini jatuh cinta sama sepak bola. Mungkin kalau soal pacar atau istri mungkin udah sering setiap hari jatuh cinta ya. Tapi kalau terkait dengan sepak bola ini mungkin 4 tahun ya, baru Piala Dunia ini muncul lagi nih. Nah kira-kira klub pertama yang bikin kakak berdua jatuh cinta sama sepak bola ini apa? Silakan.
1: Oke, baik. Mungkin saya perkenalkan nama dulu. Saya Jeffrey, sehari-hari jadi jurnalis ya. Dan kalau bicara mengenai sepak bola ya, terutama untuk Piala Dunia itu, kenapa saya bisa cinta sama sepak bola dan juga Piala Dunia, itu pertama saya nonton Maradona dulu. Kelihatan dari casing kan ya, casing saya sudah 50-an ya. Jadi Maradona dulu pertama menggugah saya untuk nonton Piala Dunia dan juga mencintai satu negara untuk menjadi fans Piala Dunia. Dan saat itu bermunculan bintang-bintang ya. Saya pertama kali nonton Piala Dunia itu tahun 94. Itu ada Roberto Baggio masih ada, terus kemudian beberapa pesepak bola lainnya, terus kemudian juga ada Lothar Matthäus dari Jerman, seperti ini teman yang pakai baju Jerman ini ya, itu terus kemudian ada Jurgen Klinsmann dan lain sebagainya, itu jadi legenda-legenda yang saat ini hidup dan buat saya mencintai sepak bola dan juga Piala Dunia khususnya itu.
0: Keren ya. Okay. Next, mungkin kakak yang di tengah nih, yang ganteng banget.
2: Aduh.
0: Okay. Tapi ngomong-ngomong, Kak Jeffrey, lebih klubnya nih lebih ke mana nih?
1: Oh, negara.
0: Okay.
1: Kalau klub pastinya Manchester United. Okay. Tapi kalau negara ada dua, Argentina. Yang satunya Inggris. Nah, okay. Saya pakai baju putih hari ini karena Inggris itu selalu identik dengan putih.
0: Luar biasa. Okay, next kita ke Abang Martin. Okay, Kak. Klub pertama yang bikin kakak jatuh cinta sama sepak bola apa ini?
2: Apa? Enggak. Yang awal membuat saya jatuh cinta itu Brazil. Ya, saya apa ya? Saya lihat Brazil itu dari pemain-pemainnya itu bagus-bagus semua, ya. Dan ya kalau kita mau bicara debut legendaris yang saya paling senang itu Ronaldinho, ya kan. Tapi kalau dengan berjalannya waktu, saya dukung Spanyol, ya. Tapi lama kelamaan saya berpindah hati ke Jerman.
0: Berarti ini nggak setia nih, nggak setia. Di mana-mana tuh harus setia dong, Kak.
2: Iya. Tapi ya mau bagaimana lagi tuh? Okay. Nah, karena dengan jalannya waktu saya lihat, saya ikuti-ikuti, ya ternyata Jerman jauh lebih bagus daripada Spanyol.
0: Berarti lebih jatuh cintanya itu ke Jerman, ya? Yeah. Makanya ini terbukti nih.
2: Betul.
0: Saking jatuh cintanya, hari ini pakai nih baju Jerman.
2: Iya, yeah, betul banget. Ya.
0: Oke. Okay,
2: dan kalau untuk masalah klub, kita dua sama. Saya Manchester United juga. Iya.
0: Yeah. Oke, okay, berarti mungkin kalau menurut Lesa kayaknya di tahun 2026 ini lebih prediksi ini kayaknya Jerman yang menang. Benar nggak?
2: Ya, mudah-mudahan Jerman menang. Itu harapan kita.
0: Doakan aja ya, semoga Jerman menang ya.
2: Betul.
0: Oke, ini kalau Jerman menang berarti pasti ada ini ya. Apa ya?
2: Ada namanya? Apa? Acara? Enggak juga. Ada apa?
0: Oke, kayaknya kita enggak usah ngobrol sampai ke situ dulu nih. Okay, masih lanjut. Oke. Okay. Yeah. Mungkin kayak Bang Jeff. Yeah. Tadi Bang Jeff bilang bahwa pertama kali yang Bang Jeff jatuh cinta itu Manchester City ya?
3: United.
0: Manchester United. Ya. Oke. Okay. Momen gol yang paling ikonik nih. Yeah. Yang paling ikonik, sorry ya. Yang pernah kakak tonton tuh apa?
1: Kalau di klub itu waktu Cristiano Ronaldo menggolkan dari hampir setengah lapangan. Ya, itu jadi momen unik karena dia salah satu waktu bergabung dengan Manchester United, dia pemain Portugal, kemudian menendang dari tengah, hampir tengah lapangan, itu kemudian di gol. Dan itu untuk di klub. Tapi kalau untuk di negara, ada momen ikonik satu itu kiper Kolombia yang menepis tendangan, itu di Piala Dunia, itu menepis tendangan dengan kaki. Tapi dengan kaki lompat ke belakang, baru kakinya di menendang, bukan dengan tangan dia menepis. Itu dibilang sampai saat ini jadi legenda, itu Scorpion King namanya. Jadi itu jadi apa ya, ikonik lah, ikonik, dan sampai sekarang nggak bisa, belum ada yang menyamai dari penyelamatan itu untuk Piala Dunia.
0: Oke, okay, kalau Bang Martin gimana nih?
2: Yang paling ikonik ya, saya paling senang itu tendangannya Ozil, ya. Tendangannya Ozil, terus yang kedua Muller, ya, dan yang ketiga itu kipernya Jerman yang memang sangat lekat, apa ya, saya sangat tangkap bolanya itu sangat cepat gitu, ya, persis gitu. Nah, itu yang saya paling senang lihat di situ, yang menariknya di situ.
3: Kalau Leslie sendiri pilih apa nih?
0: Kalau saya sih lebih ke Brasil sih,
3: Brasil,
0: kayak
3: ya?
0: Jeff. Kalau pertama sih jatuh cintanya sih sama si Neymar ya.
3: Oh iya, itu ikon ya.
0: Iya.
3: Langsung dari situ ya. Saya mau sampaikan juga ini untuk KSD dan juga pendengar dan pemirsa di rumah. Ada beberapa fakta unik Piala Dunia tahun ini, 2026. Selain kita di RRI, menyiarkan lewat siaran RRI ya, itu sudah mulai dari tanggal 15 April kemarin, itu kita sudah mulai euforianya. Dan juga nanti ada beberapa fakta menarik tentang Piala Dunia 2026 FIFA World Cup. Yang pertama saya sampaikan yaitu pertama digelar di 3 negara. Itu untuk pertama kalinya Piala Dunia 2026 yaitu di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Makanya ini ada 3 ikon nih. Ya, ini ikonnya nih. Ya, kalau ada yang mau beli baju-baju Piala Dunia mungkin dari sekarang sudah beli ikon-ikon ini, ada singa atau harimau, ya ini maskotnya. Kemudian ada burung elang, dan yang satu lagi ini ada domba ini. Bukan, dia rusa, bukan rusa. Dia apa ya nama? Ada ininya, tapi seperti inilah. Dia ikon-ikon ataupun maskotnya. Jadi nanti bisa dibeli, ya itu sudah dijual bebas juga. Kemudian jangan lupa untuk beli baju-baju negara yang kalian dukung. Ya, itu harus dibeli mulai sekarang karena tidak lama lagi Piala Dunia akan berlangsung. Yang kedua adalah jumlah peserta untuk pertama kalinya di Piala Dunia kali ini 48 peserta. Ini banyak pesertanya. Dari dulu 4 tahun sebelumnya itu cuma 32 negara, kali ini 48 negara, dan juga untuk total pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Itu yang ketiga adalah Meksiko mencetak rekor, menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. ini juga jadi satu highlight karena Meksiko ini adalah sebuah negara yang bisa dibilang belum pernah menjuarai Piala Dunia, tapi sudah 3 kali menjadi penyelenggara. Yang pertama tahun 1970, kemudian 1986, dan 2026 ini. Yang berikut, ini final digelar di New Jersey. Ini di Amerika Serikat. Dan ini rencananya berlangsung di MetLife Stadium. Ya, ini juga menjadi sejarah. Kenapa? Karena New Jersey sebelumnya dikenal sebagai bukan sepak bola, tetapi lebih ke football Amerika. Oke, yang berikut, kota tuan rumah. Ada 16 kota tuan rumah, diantaranya New York City, Los Angeles, Toronto, Mexico City, dan Dallas. Ini semua bisa teman-teman googling, ini adalah penghasil basket sebenarnya. Tapi tahun ini sepak bola sudah masuk ke Amerika. Yang berikut lagi adalah teknologi dan hiburan lebih modern. FIFA menyiapkan pengalaman stadion lebih digital. Dan saat ini tiket sudah beberapa negara itu sudah sold out. Terus kemudian ada teknologi semi-otomatis offside. Terus pengalaman fan zone interaktif. Dan juga diprediksi tahun ini Piala Dunia menjadi Piala Dunia terbesar. Karena banyaknya peserta dan stadion besar di Amerika Utara. Turnamen ini diprediksi menjadi Piala Dunia dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah. Masih ada lagi fakta uniknya, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bisa kembali mencetak sejarah jika tampil. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berpeluang mencetak rekor tampil di 6 edisi Piala Dunia. Ini rekor yang tidak main-main karena satu orang pemain bola biasanya cuma 3-4, tapi ini bisa sampai 6 Piala Dunia. Dan yang terakhir adalah opening match direncanakan berlangsung di Estadio Azteca, stadion legendaris tempat final Piala Dunia 1970 dan 86. Tepatnya di Meksiko ya, dan informasi resmi untuk turnamen tersedia di FIFA World Cup 2026. Itu fakta-fakta uniknya. Ya, dan RRI akan rencananya akan menyiarkan semua pertandingan dari masing-masing negara, dan nanti mungkin kita akan menyelenggarakannya untuk openingnya malam memang, tapi untuk penyelenggaraan partai-partainya atau pertandingan-pertandingannya itu di pagi hari. Jadi yang mungkin yang di pedalaman, yang tidak terjangkau internet, yang tidak terjangkau televisi, bisa langsung dengarkan RRI Nabire ya, dengan frekuensi-frekuensi kami. Dan ini jadi kehormatan bagi RRI karena tahun 2022 itu RRI juga menyiarkan, dan 2018 juga RRI menyiarkan. Jadi kita berturut-turut menyiarkan melalui siaran RRI. Mungkin itu, Lesti.
0: Oke, menurut Kak Jeffrey dan juga Kak Martin ya, kira-kira negara mana yang paling sering menjuarai FIFA World Cup? Martin?
2: Kalau saya lihat dengan saya punya kacamata sendiri, asik. Itu Brazil, ya. Brazil, terus yang kedua tuh Jerman, ya, ya, dan Argentina, ya, seperti
3: masing-masing
2: itu.
3: Masing-masing kalau Brazil di 5 ya,
2: iya.
3: 5 bintang atau 6 bintang seperti itu. Jadi ada biasa kalau di logonya itu nanti ada,
0: iya, ada untuk
3: mau, kalau mau lihat berapa kali dia juara Piala Dunia, itu ada bintang dia. Iya. Seperti ini Jerman 4.
0: Brasil ya 5.
3: Brasil 5. Ya, seperti itu. Jangan Argentina biasa nanti ada 3 dia.
0: Iya. Seperti itu. Oke. Okay. Mungkin kalau bisa mengulang lagi nih. Kalau bisa mengulang satu pertandingan bersejarah ya, kira-kira Kak Jo sama Kak Martin ini lebih pilih mana nih?
3: Oh, kalau saya kalau bisa mengulang lagi dan sangat layak ditonton itu di partai final 1998. Kenapa saya bilang 98? Di situ ketemu Prancis dengan Brasil, dan uniknya Prancis yang juara di situ. Padahal kalau mau dilihat susunan pemainnya Brasil itu luar biasa di situ, dari mulai kiper sampai striker itu pemain top dunia. Tapi justru di event itu yang berlangsung di Prancis 98 itu Prancis yang menang. Jadi itu momen yang bersejarah
1: tidak bisa terlupakan lah kalau saya lihat, karena memang kami dari jurnalis ini selalu pantau ya, pantau dan selalu menyaksikan partai finalnya. 98 terus kemudian nanti di 2002 ya, 2002 itu juga ada pertandingan yang cukup menarik juga seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Martin gimana ini?
2: Ya, kalau saya mau bilang kok ketarik kembali, saya pengen tuh Brazil dan Jerman kembali begitu. Yeah. Karena kalau kita mau lihat dari dia punya kisah-kisah yang dulu kan Brazil dikalahkan Jerman dengan skor 7-1 ya. Nah, itu yang menjadi sesuatu hal yang terindah untuk kami Jerman gitu.
1: Tapi ada yang unik, Martin dan juga Lesdi, untuk tahun ini khususnya, ini peta kekuatannya berbeda.
2: Betul.
1: Ya, kenapa saya bilang berbeda? Jepang yang kalau bisa dibilang mungkin setiap Piala Dunia dia hanya menjadi kuda hitam, tapi tahun ini dia tidak pernah kalah di grup.
2: Betul.
1: Nah, itu Jepang itu punya saat ini pemainnya, dan dia diprediksi bisa masuk 3 besar Piala Dunia. Sementara untuk Brasil sepertinya agak menurun prestasinya, karena di tahun ini Brasil itu tidak punya pemain yang mendunia.
2: Iya.
1: Ya, yang ada mendunia cuman seperti Casemiro, tetapi tidak signifikan, ataupun striker-strikernya juga kurang bagus. Terus kalau untuk Jerman sendiri juga pemain-pemainnya, kebetulan saya ada catat ya, untuk tahun ini pemain-pemain Jerman siapa-siapa saja yang mungkin nanti bisa ditambahkan Martin ya. Iya. Karena pemain Jerman ini mungkin banyak yang kurang tahu, tapi lumayan punya rekor tersendiri di tahun ini. Saya bacakan ya, untuk yang Jerman ini ada beberapa, dari tentunya ada Florian Wirtz. Nah, ini satu striker dan pernah dengar? Tidak kan? Ya, itu karena memang dia saat ini permainan sepak bola sudah agak berubah. Jadi tidak seperti dulu ada yang menonjol, tetapi lebih ke kerja sama tim seperti itu. Jadi peta persaingannya untuk tahun ini sepertinya agak berubah. Jepang bisa diunggulkan, terus kemudian ada beberapa tim-tim lainnya seperti Spanyol ini masih tetap jadi kandidat, terus kemudian ada Argentina, kemudian Inggris, dan juga ada beberapa tim lainnya yang nanti bisa membuat kejutan lah di Piala Dunia ini.
0: Nah, ini kan Kak Jeff sama Kak Martin ya, tadi yang kita udah bahas ada beberapa negara. Nah, ini kan ada negara Italia nih yang memang tidak masuk.
1: Iya.
0: Ini gimana nih? Apakah tetap seru atau gimana kalau menurut Kak Jeff sama Kak Martin?
1: Kalau menurut saya sih kurang seru ya sebenarnya, karena Italia ini punya sejarah kuat mengenai sepak bola. Tapi kalau kita lihat sampai di sini sekarang, memang Italia ini tidak melahirkan satu talenta luar biasa di dunia sepak bola. Yang ada cuman mungkin sebatas di back atau di gelandang. Tapi kalau untuk striker atau kiper masih ada. Donnarumma itu di Manchester City itu masih ada. Tapi untuk yang lain tidak ada. Cuman ya itu karena mereka kemarin gagal di playoff, jadi tidak ikut Piala Dunia tahun ini.
0: Oke, kalau untuk masing-masing grup yang kuat yang mana nih Kak Jeff sama Kak Martin?
1: Grup memang belum dibagi ya, sampai saat ini kan belum dibagi untuk grupnya sendiri, tapi kita prediksi masing-masing grup ini akan kuat karena 48 tim. Kalau 48 tim ini membaginya, kalau dulu mungkin 36 dibagi 4, kalau tapi ini 48 nanti akan dibagi 4, jadi semakin banyak grupnya. Dan jangan salah, karena ada tim-tim kecil dari Eropa Timur, ya, Eropa Tengah itu juga punya peluang, karena mereka juga negara yang luar biasa, kalau saya bilang bisa menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2026 ini.
0: Oke, kalau Kak Martin?
2: Apa? Ya, kalau menurut saya kalau tidak ada Italia itu macam tidak seru begitu. Jadi kalau kalau tahun ini kan Italia tidak lolos ya, tidak lolos masuk ke Piala Dunia seperti itu. Padahal kalau kita mau bilang Italia itu apa, saya tim yang memang bagus juga sih ya, tidak kalah menarik dengan tim-tim yang lain ya. Namun ya entah mengapa tahun ini mereka tidak masuk ya ke Piala Dunia 2026 ini ya. Sehingga ya kalau saya mau bilang kurang seru kalau tidak ada Italia begitu.
0: Oke, kalau untuk kita masih bahas tentang timnya nih Kak Jeff, Kak Martin. Tim dengan generasi emas terbaik sepanjang masa kalau menurut Kak Jeff dan Kak Martin ini tim mana nih?
3: Kalau saya berhasil.
0: Berhasil ya, karena kan masih betul, ya bintang 5 dong.
3: Saya kebetulan ada sedikit tahu ya, itu dulu masih zamannya yang saya bilang masih ada Ronaldo botak.
0: Oke.
3: Nah, itu terus ada Rivaldo, ada Ronaldinho itu. Terus ada Emerson, Cafu, itu saya bilang pemain-pemain yang mulai dari kiper, ya kipernya dulu Dida, itu mulai dari kiper sampai striker sampai cadangannya, itu tim terbaik. Itu memang sepanjang masa itu. Meskipun ada saingannya yaitu dari Spanyol, ya itu di 2006, itu mereka memang timnya juga bagus tapi tidak sesempurna timnya Brasil di 98 dan di 2002. Jadi kalau saya sih berhasil sih.
0: Tetap berhasil ya. Berhasil, berhasil. Walaupun pecintanya yang lain ya.
3: Ya kalau soal kecintaan tim sih ya Inggris Argentina lah itu tidak tergoyahkan.
0: Iya benar. Oke, kalau Kak Martin tetap berhasil atau Jerman nih?
2: Kalau saya Spanyol.
0: Oh Spanyol, oke.
2: Karena kalau tadi kan Abang Jerry bilang Spanyol juga kan tidak kalah dengan Brasil seperti itu.
0: Oke, next nih kira-kira. Dari masing-masing tim yang tim pemain yang sangat muda nih Kak Jeff sama Kak Martin ya, siapa pemain muda yang bakal jadi bintang besar nantinya di tahun 2026?
3: 2026 saya mungkin sebut satu nama saja karena memang dia yang paling berpotensi, itulah Yamin Lamal.
0: Ya,
3: Lamin Yamal. Saya pasti dia yang paling bersinar karena usianya baru 18 tahun.
0: Pemain muda juga.
3: Ya, sudah pemain inti di Barcelona, pemain inti juga di Spanyol. Jadi saya bisa pastikan pemain yang bersinar di 2026, pemain muda khususnya itu Lamine Yamal.
0: Oke, kalau Kak Martin?
2: Saya apa ya? Kalau Jerman saya juga paling suka tuh Floria Fritz ya kalau itu ya, karena dia juga bisa jadi peluang yang bagus untuk Jerman ya, masih muda juga ya.
0: Oke, kalau untuk pertandingan yang paling emosional yang pernah Kak Martin sama Kak Jeffrey lihat itu apa tuh?
3: Paling emosional?
0: Yes.
3: Paling emosional itu Belanda,
0: betul-betul.
3: Saya justru Jerman.
0: Oke.
3: Saya justru Jerman, kenapa? Waktu itu saya kebetulan nonton sama orang tua ya, itu ibu saya Jerman, ayah saya juga sama seperti saya Argentina. Terus kemudian Jerman waktu itu ketemu dengan salah satu tim, saya lupa, tapi itu ketika Jerman kalah, itu ibu saya nangis. Okay. Terus yang nonton di belakang juga itu teman-teman, tetangga-tetangga itu pada nangis. Nah itu jadi satu emosional yang tidak bisa dilupakan karena saya melihat, wah oh, ini kenapa cuman fans tapi bisa sampai meneteskan air mata ketika timnya kalah. Nah, itu jadi satu momen yang tidak terlupakan, yang emosional lah di Piala Dunia dan sewaktu saya nonton sendiri.
0: Oke, kalau Kak Martin?
2: Ya itu, Belanda kalau ketika dia, apa ya, saya
3: kalah terus ya?
2: Iya, itu yang saya bilang kan, kadang orang bilang, ah Jerman pulang, ya kan. Kalau menurut saya Jerman nggak apa-apa, pulang dari awal nggak jadi masalah. Yang penting tidak pulang dari apa sih di tengah-tengah atau pas sudah mau masuk final baru gagal pegang piala. Itu yang membuat apa sih kadang penonton itu kecewa. Nah, sehingga ya kalau kamu bilang bola-bola tuh ya begitu.
0: Oke, tadi Kak Martin sempat ngomong Belanda ya, kalau untuk tim yang bikin kita kayak emosi gitu ya. Apalagi misalnya dia negaranya itu kalah, Indonesia ini kan lebih banyak mungkin pecintanya ke Belanda ya.
2: Betul sekali.
3: Dan terbagi sih, terbagi.
0: Iya,
3: ada kalau di wilayah mungkin wilayah timur ya, itu Belanda.
0: Belanda ya benar.
3: Tapi kalau ada di wilayah barat, ada yang justru Portugal banyak, terus kemudian ada juga yang Inggris itu juga.
0: Iya. Jadi kalau misalnya Belanda kala itu, waduh ini mereka emosi terus sedih, bahkan sampai taruhan ya.
2: Tapi kayaknya kemarin kamu kecewa juga ya.
0: Oh, jangan bahas masa lalu ya, Kak Martin.
2: Karena salah satu orang yang ganggu saya, terus ujung-ujung dia nangis juga kecewa.
3: Ya, karena itulah, Piala Dunia ini 4 tahun sekali.
2: Betul.
3: 4 tahun sekali, dan tim yang kita jagokan itu selalu, bahkan kita sampai berdoa. Ya, itu
0: benar,
3: itu tidak bisa dipungkiri itu. Bahkan kita sampai berdoa.
2: Sampai ada juga pakai tolak balak gitu.
3: Nah, itu. Jadi sampai ada yang benar-benar berdoa supaya timnya menang, dan ketika timnya kalah sampai ada yang menangis. Itu memang jadi kecintaan kita kepada tim yang akan kita bela seperti itu. Dan juga kadang-kadang kita juga menjadikan ini sebuah apabila tim kita menang nih. Kita bangga sekali kan. Oh. Bahkan konvoy ya, kalau di Nabire ya.
2: Iya, betul.
3: Konvoy ya, itu. Jadi kalau di Nabire juga itu biasanya tim-tim itu, apalagi tim-tim besar, kayak Jerman punya basic fans ya.
2: Iya.
3: Jerman, Argentina punya, Perancis punya.
2: Belanda.
3: Belanda punya, apalagi Belanda ya. Iya. Itu sampai bawa bendera di jalan-jalan, ya itu konvoy. Iya. Ya, itu jadi apa pelecut semangat kita untuk, ya bela-belain mau jam berapapun kita nonton.
2: Iya.
0: Iya benar, kayak 4 tahun yang lalu kalau nggak salah Argentina ya benar.
3: Argentina.
0: Ya. Itu ramai banget nih di Nabire.
3: Betul. Jadi itu kita teriak-teriak sampai suara habis hanya untuk mendukung tim jagoan kita. Leslie dan juga Martin, ada satu yang menarik juga, satu bintang yang negaranya hampir tidak lolos sih sebenarnya, tapi masuk Piala Dunia yaitu Norwegia. Norwegia ini ada Erling Haaland di situ, strikernya Manchester City. Itu nanti patut ditonton juga karena dia cukup menjadi berpengaruh di dalam tim. Dia mengangkat tim itu sehingga Norwegia bisa masuk Piala Dunia tahun ini.
0: Yeah. Oke, Kak Jeff, di Nabire ini kan saat ini euforia ini euforia Piala Dunia ya? Itu gimana Kak saat ini?
3: Kalau di Nabire sendiri, saya pastikan nanti pasti akan ada beberapa nonton bareng ya, tentunya ya. Tapi kalau untuk kita di RRI, biasanya memang mendengarkan, kita akan live ya di siaran kita. Dan juga saya beberapa kali menyaksikan sendiri itu di kampung-kampung, itu sampai bikin pasang toa. Ya, toa, speaker, terus kemudian mereka tuh pakai radio kecil disambungkan ke speaker dan kemudian mereka mendengarkan siaran bola. Itu luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri karena memang RRI tahun ini punya beberapa program ya, kegiatan untuk nonton dan mendengarkan ya, bukan nonton tapi mendengarkan siaran Piala Dunia. Di antaranya ada ulasan-ulasan menarik mengenai pemain-pemain bola yang di Piala Dunia, terus kemudian tim-tim yang akan ikut serta, terus kemudian ada bolcast ya, bola podcast yang seperti kita lakukan hari ini, dan juga ada beberapa lagi itu prediksi. Nah, ini yang nanti penting, mungkin warga Nabire juga bisa mengikuti prediksi. Kita akan membenturkan ya, kita akan membandingkan antara AI ya, artificial intelligence dengan manusia. Nah, nanti kita lihat nih prediksi siapa yang paling akurat. Mungkin AI ini bisa lebih kuat ataupun lebih tajam prediksinya, tapi saya rasa manusia juga tidak akan kalah. Karena beberapa Piala Dunia itu juga di manusia menontonnya dan juga prediksi itu saya rasa tidak akan kalah, dan itu bisa nanti didengarkan dan diikuti di siaran RRI itu. Jadi kalau saya bisa pastikan, kalau ada di luar sana yang nanti menyaksikan bolcast ini, yang mau merasakan euforia Piala Dunia, bisa datang ke Nabire atau mendengarkan RRI Nabire. Nanti pasti bisa mendengarkan sambil bersorak-sorai lah. Karena memang Piala Dunia di RRI itu luar biasa.
0: Oke, thank you Kak Jeff. Nah, ini kita masih bahas tim lagi nih Kak Jeff, Kak Martin. Ya, tadi timnya Kak Martin, Jerman. Timnya Kak Jeffrey tadi
3: Inggris dan Argentina.
0: Oke, kayaknya Argentina dulu nih ya.
3: Iya, boleh.
0: Nah, kalau misalnya Jerman dan Argentina ketemu, gimana nih?
3: Kalau Jerman sama Argentina ketemu, ayo.
0: Gimana? Apakah
3: saya yakin
0: sama Kak
3: Jerman, Jerman kalah.
2: Enggak, kalau kita bilang Jerman dengan Argentina kan sudah berapa kali mereka ketemu, ya. Itu kalau tidak salah di perempat final ya, itu final. Beberapa tahun yang lalu mereka dapat. Dan kalau kita mau bilang dong baku ketemu tetap sama-sama keras, begitu.
3: Karena memang permainan kedua negara ini sama, meskipun di Argentina itu lebih ke gocekan, terus ke kolektivitas tim, tapi untuk backnya juga keras, ya. Apalagi Jerman ya, artinya.
0: Oke, next, kalau untuk tim impian versinya Kak Jeffrey sama Kak Martin, isinya siapa saja?
3: Tim impian,
0: yes.
3: Oh, berarti ini pemainnya ya?
0: Oke.
3: Pemainnya, timnya pasti saya Argentina itu pasti. Untuk kiper saat ini mungkin saya suka itu dengan Donnarumma di Manchester City, itu luar biasa. Itu untuk kiper. Bek kanan saya memang karena agak kurang bisa diprediksi, karena bek ini agak sulit kita lihat ya, tapi saya tetap di pemain-pemain Argentina ya. Bek kanannya itu pemain Argentina, bek tengahnya juga pemain-pemain Argentina tetap. Kalau untuk strikernya Messi dan Ronaldo, mungkin itu yang susah untuk dielakkan ya. Tetapi memang itu yang jadi ujung tombak yang paling tajam lah saat ini. Meskipun mereka di dua tim yang di luar Eropa, tapi kalau saya lihat mereka masih menjadi highlight lah untuk di Piala Dunia khususnya. Kalau di klub memang udah tidak menonjol lagi.
0: Oke, kalau kayak kalau Kak Martin, tim impian versi Kak Martin isinya siapa saja?
2: Kalau saya Jerman, kalau di kiper itu ada Nubel ya, Alexander Nubel, dan untuk di back sendiri itu ada Jonathan Tah ya. Dan untuk gelandangan sendiri itu saya paling senang itu Florian Fritz ya. Sedangkan untuk di penyerang sendiri itu ada Sergei Gnabry ya. Seperti itu sudah.
0: Oke, jadi seperti itu ya Kak Jeffrey dan juga Kak Martin. Wow, menarik sekali nih pembahasan kita di hari ini tentang Bolkes Piala Dunia 2026 ya Kak Jeff sama Kak Martin. Dan gak terasa kita akan mengakhiri untuk podcast kita di hari ini. Mungkin sebelum kita closing, Kak Jeffrey sama Kak Martin bisa memberikan pesan untuk fans bola di Papua Tengah, dan mungkin bisa ajak teman-teman untuk mendukung sepak bola yang sangat positif dan juga pastinya sportif. Silakan.
3: Ya, kalau dari saya tetap ya, kita tetap menjunjung tinggi yang namanya sportivitas ya. Memegang klub apapun atau memegang tim apapun di Piala Dunia harus tetap bersahabat. Jangan nanti gara-gara Piala Dunia malah bermusuhan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengarkan RRI. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti kita akan update semua mengenai sepak bola, khususnya di Piala Dunia 2026 ini. Semua mengenai pertandingan, mengenai legenda bola, legenda Piala Dunia, legenda klub atau legenda tim, kita akan kupas semua. Dan juga ada dari prediksi, ya, itu yang nanti penting, dan nanti bisa berpartisipasi di media sosial RRI. Terus kemudian ada juga di channel YouTube dan di siaran. Dan yang paling penting adalah ingat jaga kesehatan selalu, karena Piala Dunia ini akan menguras tenaga dan pikiran ya. Karena nanti akan ada yang begadang, kemudian ada yang tidak tidur, jangan sampai kesehatannya terganggu.
0: Iya, dan siap-siap mungkin saling bermusuhan ya.
3: Betul, itu yang penting.
0: Teman sama teman.
3: Jangan sampai bermusuhan.
0: Sama pacar juga ya, itu berbahaya.
3: Apalagi beda tim ya.
0: Iya, benar. Oke, Kak Martin, silakan.
2: Ya, kalau untuk pesan untuk saya, teman-teman semua yang ada di Papua Tengah ini, ya kalau tompu klub menang atau kalah itu sudah biasa toh. Yang penting jangan tong kalah baru tong terbaku bicara dengan orang itu. Terus yang berikut, kalau tong kalah terus orang ganggu, jangkam cepat emosi begitu ya toh. Tetap tong jaga tempu persahabatan selalu begitu. Terus yang kedua, ya kalau kamu dapat informasi yang lebih update dan terbaru tentang Piala Dunia atau profil-profil pemain Piala Dunia, ya kamu dengar RRI saja. Karena kamu dengar RRI itu kamu bisa dapat semua informasi tentang Piala Dunia. Mulai dari dapur pemain apa segala macam itu semua lengkap di RRI seperti itu.
0: Ya, oke, baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus dulu. Keren. Oke, saya selaku host juga Lesdi mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada pendengar setia RRI Nabire. Oke, sampai jumpa di Bolkes Football RRI berikutnya. Bye bye.
4: Bolkes Football Podcast bersama RRI Nabire.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengapul tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti

itu tiba di akhir nanti, takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Ah,

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

90.1 teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 di malam hari ini. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah menemukan ratusan ribu guru non-ASN belum masuk proses penataan aparatur sipil negara atau ASN. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nonok Suryani menyebut bahwa jumlahnya mencapai sekitar 237 ribu guru. Seluruhnya masih tercatat aktif dalam data pokok pendidikan atau DAPODI. Temuan tersebut teman Pro 2 muncul saat pemerintah menjalankan penataan non-ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN. Aturan tersebut melarang keberadaan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Namun banyak sekolah negeri masih bergantung pada guru non-ASN untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan. Pemerintah daerah juga sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Akibatnya, sejumlah daerah kesulitan menentukan status dan penggajian guru non-ASN. Kemendikdasmen kemudian meminta masa transisi tambahan kepada pemerintah pusat. Informasi terakhir teman Pro 2, pelaku UMKM mengaku tekanan ekonomi mulai mempengaruhi penjualan produk fashion berbasis budaya. Penurunan daya beli dirasakan pada toko fisik maupun penjualan digital. Pemilik Ting Celenik by YP dan Godong Batik Unit Tugas Ambarawati mengatakan kondisi usaha semakin menantang. Penurunan pengunjung mulai terlihat di sejumlah lokasi pemasaran produknya. Dirinya mengatakan penurunan pembelian juga terjadi di marketplace dan media sosial. Konsumen kini lebih selektif membeli produk non-kebutuhan pokok. Meski begitu, Yuni tetap mempertahankan kualitas produk handmade sebagai identitas usahanya. Produk lokal dinilai memiliki karakter berbeda dibanding produksi massal. Dirinya juga menilai inovasi produk penting menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan ekonomi. Pelaku UMKM juga diminta tetap konsisten menjaga kualitas produk. Dirinya berharap kondisi ekonomi segera membaik dalam beberapa waktu mendatang dan peningkatan daya beli dinilai penting mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produfm. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produfm.

Masih di RRI Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci di malam hari ini. Suci teman kamu, teman Pro 2 ya. Di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Sampai nanti ditutup siaran di jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, kemarin ternyata sudah ada ya warga di Indonesia yang dinyatakan positif terkena hantavirus, teman Pro 2. Nah, sebenarnya kemunculan virus ini sendiri ya, pertama kali itu kan dikabarkan di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik ya, teman Pro 2, di awal Mei 2026. Tentunya kemunculan virus ini membuat kekhawatiran publik, teman Pro 2. Dan dalam peristiwa tersebut juga, tiga orang ini dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya ini mengalami kondisi sakit dan kritis. Kejadian ini sendiri juga ya menjadi pengingat untuk kita semua ya, akan pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang bisa berdampak serius pada kesehatan manusia. Karena virus ini sendiri, teman Pro 2, diketahui bisa menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Nah, hantavirus ini, teman Pro 2, ya merupakan kelompok virus yang memang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia ya melalui berbagai jalur paparan. Penularan umumnya, teman Pro 2, terjadi melalui kontak dengan urin, feses atau air liur tikus yang memang terinfeksi, termasuk dari partikel udara nih, teman Pro 2, yang terkontaminasi. Ya, teman Pro 2, penularannya ini juga selain melalui makanan yang tidak higienis ya, bisa juga nih tertular dari kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda yang terkontaminasi. Nah, meskipun begitu, teman Pro 2, ya untuk penularan sendiri antar manusia ini memang sangat jarang terjadi, sehingga faktor lingkungan ini menjadi penyebab utama, teman Pro 2. Untuk mengenali resiko sejak dini, masyarakat ini perlu ya memahami gejala, terus juga cara penularan, serta langkah pencegahan infeksi dari hantavirus ini. Pemahaman ini sendiri tentunya penting ya, biar paparan virus ini dapat segera diantisipasi dengan tepat.

dari tandanya ya teman produser, sebenarnya ini kita nih agak-agak susah ya untuk membedakan penyakit yang umumnya sama kalau kita memang sudah terpapar ya dengan virus hantavirus ini teman produser. Nah, kalau kondisinya memburuk, gejala ini bisa berkembang ternyata nih teman produser menjadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Kondisi ini tentu bisa ditandai ya dengan batuk dan sesak napas akibat gangguan pada paru-paru. Dan itu juga teman produser, penderita ini bisa mengalami nyeri dada loh disertai peningkatan detak jantung, dan di tahap lanjut dapat juga muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah hingga pendarahan. Tapi teman produser ya, di samping kita mengenali gejalanya, penting juga nih untuk mengetahui bagaimana sih virus ini bisa menular di lingkungan sekitar. Karena memang ya, penularan hantavirus ini kan bisa terjadi melalui berbagai kondisi yang berkaitan dengan paparan lingkungan terkontaminasi, seperti mungkin kontak langsung dengan urin, terus juga feses, atau mungkin air liur tikus yang terinfeksi. Atau bisa juga teman produser nih menghirup udara yang mengandung partikel virus dari lingkungan terkontaminasi. Jadi bukan cuma kontak dengan kotoran ya, atau mungkin air liur tikus yang terinfeksi, ternyata juga menghirup udara ya yang mengandung partikel virus ini juga bisa nih teman produser. Atau juga bisa melalui mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terpapar virus, dan juga mengalami luka akibat gigitan tikus atau tidak menjaga kebersihan tangan. Tentunya teman produser ya, ada beberapa langkah pencegahan yang perlu kita tahu ya untuk menghindari berbagai resiko yang dapat memicu penularan hantavirus di lingkungan sekitar. Upaya ini penting sekali teman produser dilakukan mengingat belum adanya ya vaksin khusus untuk mencegah infeksi virus tersebut. Seperti bisa menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas, terus juga menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan tubuhnya seperti urin, feses, dan juga air liur, menyimpan makanan dan minuman di tempat tertutup serta memastikan kebersihannya, dan juga tentunya ya membersihkan rumah dan area sekitar secara berkala, terutama lokasi yang berpotensi menjadi sarang tikus. Jadi intinya ya teman produser, lebih menjaga kebersihan tubuh dan juga lingkungan teman produser. Dan disarankan juga ya masyarakat ini untuk menutup akses masuk tikus ke dalam rumah dengan memperbaiki celah atau lubang yang ada. Penggunaan perangkap tikus dan disinfektan juga ini bisa menjadi langkah tambahan ya teman produser untuk mengurangi resiko paparan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produeva.
9: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ
3: FM.
1: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Nah, cerita dari film ini sendiri berfokus pada kehilangan, harapan, dan perjuangan bertahan hidup. Film yang diproduksi sama Denny Siregar Production ini, Taman Pro 2 ya, merilis trailer dan poster perdananya di hari Jumat kemarin, 8 Mei 2026, di mana sang sutradara Rudy Sudjarwo menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional. Jadi cerita film ini, Taman Pro 2 secara singkatnya ini mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya Ringo, penyandang Down Syndrome, di mana keduanya ini berpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah Indonesia. Dan dalam pengungsian, mereka ini bertemu dengan Idam yang diperankan sama Vino J. Bastian. Dan awalnya Idam ini hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah tersebut. Namun, Taman Pro 2 ya, perjalanan Kai dan Ringo ini perlahan mengubah pandangan Idam terhadap kemanusiaan. Dan kedekatan mereka ini tumbuh di tengah situasi pengungsian yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, dari trailer yang sudah tayang, Taman Pro 2 ya, menampilkan suasana pengungsian hingga perjalanan panjang para karakter utama nih. Dan beberapa adegan juga ini memperlihatkan hubungan emosional yang tumbuh di tengah kekacauan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, loh, loh, loh, loh. Kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah. Pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pencil.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM,

apa sih di RRI Pro 2 Nebula teman terbaik kamu? Teman Pro 2, satu film ini akan hadir ya di bioskop Indonesia teman Pro 2. Ada film misteri Tumbal Proyek ya, yang membawakan kisah horor yang bisa dibilang sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi memang ceritanya teman Pro 2 ya, mengangkat mitos lama tentang proyek pembangunan yang dulu kalau mungkin sering kita dengar ya, sering dikaitkan dengan tumbal manusia teman Pro 2. Nah, isu ini tuh semakin menarik karena memang terinspirasi dari cerita-cerita yang pernah ramai dibicarakan publik ya, terutama mitos di balik pembangunan jembatan Suramadu. Jadi sinopsis yang singkatnya teman Pro 2 ya, terkait film misteri Tumbal Proyek ini tuh menceritakan perjalanan Yuda yang diperankan sama Kishi Alvaro bersama ibu dan adiknya, di mana Yuda ini tuh nekat untuk menyusup ke perusahaan konstruksi tempat ayah mereka meninggal dunia, dan mereka ini pengen membuktikan teman Pro 2 apakah kematian yang terjadi ini betul-betul akibat kecelakaan kerja atau justru berkaitan dengan praktik tumbal proyek yang selama ini hanya dianggap cerita menyeramkan. Perjalanan mereka ini perlahan membuka berbagai rahasia gelap ya di balik pembangunan jembatan besar tersebut. Dan suasana mencekam dan juga misteri yang terus berkembang sampai konflik keluarga ini membuat alur cerita penuh dengan ketegangan. Film ini teman Pro 2 tidak hanya menghadirkan teror horor, tapi juga drama emosional. Menariknya teman Pro 2 ya, Kishi Alvaro ini mengaku mendapat pengalaman baru saat memerankan karakter Yuda yang beragama Katolik teman Pro 2, sementara dirinya ini kan sendiri seorang Muslim. Selain itu dirinya juga belajar mengoperasikan alat berat demi mendalami perannya. Dan bahkan dirinya juga menyebut kalau film ini menjadi pengalaman yang berbeda ya, karena untuk pertama kalinya karakter yang dirinya mainkan ini adalah film horor ini tidak berakhir tragis. Film Tumbal Proyek teman Pro 2 dijadwalkan akan tayang di seluruh bioskop Indonesia ya, mulai 13 Mei 2026.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Masih di Pro 2 Rabita, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 11 malam ini, Suci temani kamu di jazz musik ya. Suci, ya. Di malam hari ini juga Suci mau ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat buat kalian semua yang sudah pada siap-siap mau tidur ya, teman Pro 2. Dan juga selamat bekerja, selamat beraktivitas buat kamu teman Pro 2 yang di minggu malam hari ini mungkin masih beraktivitas dan masih bekerja. Suci teman kamu di jazz musik sampai nanti ditutup siaran di jam 12 malam waktu Indonesia Timur.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives in. Come on. Bring them out.
6: Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
7: Produ FM.
8: Teman terbaik kamu.
6: Stay tuned on Produ FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus memperlukan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

Ternyata dengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara-acara kami dari pagi, siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Sabtu 9 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam, sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Manabire, Papua Tengah. Selamat pagi ya buat teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Edisi siaran 10 Mei 2026 ya, buat tempat di hari Minggu. Kami yang bertugas, Judge Music, special buat kita.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Aku hema Gucci on. Aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
3: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tambah lagi di pagi hari ini yang sudah saya hadirkan di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini masih tetap semangat ya. Tidak lupa juga saya ngucapin bagi teman-teman Nasrani dimanapun Anda berada, yang mungkin saja baru balik ya dari tempat ibadah ya, ibadah subuh mungkin ya. Oke, sepastinya selamat pagi ya. Selamat berapa di pagi hari ini. Selamat berhari Minggu ya. Nah, dan juga mungkin buat teman-teman juga yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu pagi di jam 9 pagi ya. Ya, hati-hati saja di jalan ya. Kiranya Anda semua bisa tiba dengan selamat dan juga bisa mengikuti ibadah dengan baik ya, dan tidak kekurangan satu apapun dalam beribadah Anda di pagi hari ini. So guys, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu, saya masih hadirkan musik pilihan spesial buat Anda.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik.

0: Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baby, I got you.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Oke, 90 poin 1 MHz Pro 2 FM, suara kreativitasnya pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Buat teman-teman yang mungkin saja ya sudah mempersiapkan segala sesuatu rencana untuk menikmati akhir pekannya di hari ini, ya kiranya kebahagiaan selalu menyertai kita semua ya, dan nantinya juga kita bisa kembali ya melaksanakan aktivitasnya di minggu kerja yang baru nantinya di hari Senin ya, itu jauh lebih semangat lagi ya, dengan segala sesuatu yang merupakan tugas maupun tanggung jawab kita semua dengan pekerjaan di hari yang baru, di minggu kerja yang baru untuk kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka